ya modimo nkhono mankapu. Amen, alleluia, masale. Amen, memma fako hunanyane. Amen, memma tabo hauta. Kai kapa kai me alis mahom. Nkapaninga rakhadi ntume.